Tunga katana campini apuniu allà, tunga rumpa chahani, hisa faltan 10 minutos per les 9 de la noche. Ukama equipana kuyaka ilda juprarun traknyani estikada inawa kail alto barracana kamisaki cholita ilda konsuloraste karman kasina niet ikinyana hipinta ta gretan wakhiri kuchun kun mankas peit karakta ha ya kibane ke kuni chai peit shipa ja kun walpa kan kanak chaman tasnya na vera kapach chapach han mank waistan te kun walpa kan kanak stis asin chichi usasin kun ano ai chek mank khata tan hai sin hani puni wali kitcha walpa ich peit asnyan chas asin kun sahtanak pesi kun chicharon de pollo kun anak khai pesi pustambi wali kira kiu kamah mank tasnya da ki aka cuerpo monarak chaya aka hanchik mang tasnya nak khabar kha ai chinak monarak hi ani cham hisu kama kha al tasin mang tasi phara ki tapi yak pana ge hina kuma ge hanne kujuk tu khle ge khani ayas talab kara ki tikut kuma ge tan tap khara ge kut kuna pajo de hiwa porin ha ge pachak ya kha ge qul kha mang kan tas ki ka u ki kuchi ki mang tas wi ta hilat kulak mai tawi wa los refranes amuit awinaka akalus hayras toqeta kuyaka illa kayku istamaka kamat parindangara karman kasina